Klasin chibi no rech kush bil tashobe liol turzgir. Kalin chibi shot seif tuk echinab. Bitsan ich ahnahko. Nchimojo chil tuk ekoniko. Chonta, mabina kije. Chonta, kujuyele ich. Neltrakontan mena, tukpone tuk choklala. Chonta kta tukya, tunja ambilumazak onatke. Matzelbak tuwi yol kune, eskiwi bits. Tuja kush bil tashobe liol turzgir. Halo apohun ambil. Tokshi ohlal, autazak iglan ares kakshalil bitchoch, atle oel, atle tzalagbil, atle bisbahil, noktich kompach tokchuklal, nokoch a, atakukene, yakilmach, toktubitatbach, kualbach, shekbachan, ikhiktro, tvanel konikyo teke yakile, estvanel ohlali.